Dunia sepak Piala Dunia 2020 FIFA resmi menyetujui terbaru muncul berbagai insiden di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul menimpa pemain Madrid yakni bersama Inter berpakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut supaya menjaga sportivitas menciptakan dengan pertanyaan di FIFA juga menyebut penerapan ini buat di lapangan. Dengan hadir baru ini, 26 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan di

Ya teman Pro 2, kemarin turun hujan yang lumayan deras gitu ya di wilayah kota Yogyakarta. Jadi kamu mungkin kayak, aduh ini nanti bakalan hujan lagi gak ya? Atau mungkin kalau misal aku ke pantai hari ini aman gak ya? Nah boleh deh abis ini kamu simak dulu informasi perakiran cuaca. Cuaca ya yang tentunya akan di sampaikan oleh rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Tapi setelah yang satu ini ya.

0: Ya teman Pro 2, saatnya kita dengarkan dulu nih info perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta secara lengkap. Dan tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan pagi hari ini untuk info perakhiran cuaca wilayah DIY akan disampaikan oleh rekan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Masih perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Minggu 14 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan dengan peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Pada hingga hari keadaan akan cerah berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang jadi hari peluang hujan kembali di intensitas ringan di beberapa wilayah seperti Kulon Progo dan juga Sleman. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan pada dini hari dengan tiba dari arah timur dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Toladani, perakirawan di Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia informasi lengkap perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan informasi lengkap tentang perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini selalu sehat. Rencana kegiatan hari ini dapat bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut akan kami sampaikan info perakhiran cuaca hari ini Minggu 14 Juni 2026 4 jam ke depan 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamik ini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam masih bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, gelombang Crosby Ekuator masih terpantau aktif di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY, terutama pada malam hingga dini hari. Tinjauan Crosby hari ini berhari, sementara berawan pada sore malam hari, dan berpotensi terjadi hujan ringan dini harinya. Jarak diperkirakan antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 24 hingga derajat Celcius, berkisar antara 65 hingga 90 angin, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 25 meter per jam. Demikian perakhiran cuaca area Bandara untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi lengkap terkait perakiran cuaca untuk hari ini. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak informasi perakiran cuaca di pada selamat pagi teman Pro 2. Hari teman Pro 2, tentunya Pro 2 Jogja masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini. terbaik teman terbaik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Cara sendiri loh untuk menyebut minuman ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, teh hokien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan disebut mangin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik jadi teh es.

lagu favorit. Ya, boleh loh. Yang satu ini teman pro dua ada Nana di seturan yang tanya pengen dengerin lagunya Divki Halif seandainya. Udah aku puterin ya. Lagunya dan tunggu nomor 2 dan jangan lupa di simpen nomornya pas kalau pengen request lagu gitu ya, langsung aja cari kontaknya Pro 2 terus langsung WA.

0: Stay tuned
1: FM. Teman terbamu.
2: In Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
3: Gunungan di Indonesia itu keren.
1: Enak.
2: Ini Indonesia.
1: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa

kuliner nasional bahkan internasional. Dan tempe jadi makanan favorit pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging di rumah kakak.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pagi hari ini masih bingung gitu ya untuk menentukan menu sarapan. Nah tentunya di Jo banget nih warung ataupun juga apa namanya tempat-tempat sarapan yang bisa kamu kunjungi gitu kan ya, untuk bisa sarapan gudeg ya, terus juga nasi kuning ya kan, banyak banget deh pokoknya pilihan-pilihan menu sarapan di Yogyakarta, memanjakan di Istimewa Yogyakarta. Ini tuh banyak juga nih tempat-tempat estetik gitu kan ya, yang bisa sekalian gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya tujuan utamanya pengen sarapan, tapi kamu tetap bisa menikmati pemandangan. Entah itu restorannya tuh dekat sawah, terus mungkin restorannya juga desainnya tuh kayak adat Jawa gitu ya, atau rumah-rumah klasik zaman Belanda itu ada banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen pengalaman sarapan di Jogjanya itu berbeda, nah kamu bisa aja tuh search gitu ya rekomendasi tempat sarapan estetik gitu ya di Yogyakarta. Dan menunya pun juga beragam banyak gitu kan ya. Terus harganya pun juga bersahabat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen punya pengalaman seru ketika sarapan di Jogja, boleh lah ya, gak cuma sarapan di hotel aja, tapi juga sarapannya mungkin di pinggir sungai atau di pinggir pantai gitu ya. Terus mungkin di pasar. Aduh, pokoknya bakalan seru banget deh kalau liburan di Jogja. Terus cobain sarapannya tuh di tempat-tempat yang gak biasa. It's

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Iya teman Pro 2, yang pagi-pagi di hari Minggu itu dulu gitu ya, pas aku zaman kecil. Aku angkatan 90-an BTW gitu ya kan. Nah biasanya dulu waktu aku masih kecil kayak SD gitulah teman Pro 2, itu kalau Minggu pagi itu jam kayaknya dari pagi ya, dari jam 6 bangun tidur itu biasanya udah nongkrong di depan TV gitu ya, karena banyak banget seri-seri kartun yang bisa ditonton di TV teman Pro 2. Nah kalau zaman sekarang itu masih ada gak sih kartun-kartun gitu pas hari Minggu di TV teman Pro 2? Walaupun mungkin kita masih bisa nonton kartunnya itu kapan aja ya, bisa di YouTube ataupun juga bisa di platform nonton online streaming gitu kan ya. Tapi kayak gak tahu, kalau dulu tuh kayak ya sebuah momen spesial aja gitu ya, kalau di hari Minggu pagi itu benar-benar bisa duduk di depan TV gitu ya, terus kita nonton kartun, abis itu dipanggil sama ibu buat sarapan, terus juga disuruh mandi gitu ya, terus nanti kalau udah siangan dikit kartunnya udah abis tuh temen Pro 2, terus biasanya aku tuh main bareng sama teman-teman, entah itu sepedaan, main layangan gitu ya, terus juga mungkin kalau yang cewek-cewek tuh suka main masak-masakan, terus main bongkar pasang gitu. Nah mungkin sekarang itu udah banyak yang berubah ya kan. Tapi tentunya anak-anak zaman sekarang pun juga masih ya banyak yang nonton kartun ataupun juga yang main mainan tradisional. Walaupun mungkin sekarang itu mainan-mainan tradisional kayak gobak sodor, terus juga engklek, dakon itu udah lumayan ditinggalkan, tapi banyak banget nih teman Pro 2 orang-orang yang masih peduli dan orang-orang yang masih melestarikan mainan-mainan tradisional. Seperti salah satunya adalah Museum Kolong Tangga, yang dia ini memang fokusnya itu ke mainan dan permainan anak-anak teman Pro 2. Dan di kalau misal kamu mengunjungi Museum Kolong Tangga, ini bisa banget nih kamu di sana melihat koleksi mainan anak-anak dari berbagai belahan dunia, terus dari berbagai zaman gitu ya. Dan kamu juga bisa nyobain mainan tradisional kayak gobak sodor, engklek, dakon gitu ya. Nah ini bisa yang orang tuanya itu bisa kayak bernostalgia gitu ya. Terus untuk anak-anak zaman sekarang, gen alpha, gen beta, itu mereka bisa dikenalkan dengan permainan-permainan tradisional. Jadi boleh nih di hari Minggu ini kamu bisa mengagendakan untuk bermain ke Museum Kolong Tangga teman Pro 2. Tapi sebelum itu kamu ikutan dulu ya di segmen jamu jamnya lagu kamu. Aku bakalan kasih kamu 5 lagu yang tentunya bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: itu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, 5 lagu yang udah aku siapin pagi hari ini yang tentunya bisa kamu pilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Ini tentunya nanti untuk 3 lagu yang paling banyak terpilih ini akan aku mainkan di jam 8.45 teman Pro 2. Dan untuk pilihan lagunya ini ada lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, terus juga lagunya Adrian Khalif 2001 Kali, terus yang terakhir untuk lagu Indonesia kamu bisa memilih lagunya El Java, Koe Nomor 1 teman Pro 2. Terus untuk yang dua lagu lainnya adalah lagu Manca teman Pro 2, dimana kamu bisa memilih di antara lagunya Lady Gaga barengan sama Doe Runway, terus juga lagunya Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Langsung aja kamu pilih lagu-lagunya, kamu pengen dengerin yang mana, ya kan? Kamu bisa memilih lagu 1, 2, atau 3 sekaligus, dan nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aku mainkan di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati.

0: Ya judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong. Kan jamu kak. Jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Buat kamu yang pagi-pagi tuh harus banget minum kopi, ya kan? Nah, ini tentunya kalau kamu suka main thread, di thread itu banyak banget orang-orang yang suka share kayak semacam resep kopi gitu loh, teman pro dua, yang katanya sih mirip sama mungkin kayak merek-merek tertentu gitu kan ya, yang harganya tuh biasanya 25.000 ke atas, teman pro dua. Nah, katanya sih intis ekonomi bikin es kopi kamu sendiri itu biasanya bakal lebih hemat, teman pro dua. Nah, modalnya adalah kamu bisa beli kopi tanpa ampas, teman pro dua, kopi instan tanpa ampas yang ternyata merek-merek lokal tuh banyak banget, teman pro dua, yang tentunya harganya lebih terjangkau dan kita bisa support pengusaha-pengusaha lokal Indonesia. Dan kita tahu kalau kopi-kopi hasil petani-petani Indonesia itu juga nggak kalah enak, teman pro dua ya. Jadi boleh tuh teman pro dua kamu search aja gitu ya, merek-merek kopi instan tanpa ampas gitu ya, yang dia ini adalah merek lokal Indonesia gitu ya, yang bisa kita beli secara online juga, teman pro dua. Terus biasanya sih pada pakai susu full cream gitu ya, terus juga pakai creamer gitu kan, terus abis itu biasanya pakai kayak sirup gula aren ataupun juga pakai gula palem, teman pro dua. Itu untuk bikin kopi susu atau bikin kopi susu gula aren. Terus ada juga yang kayak bagiin hacks gitu kan ya, bikin kopi mocha atau bahkan mong blanc gitu kan ya, di rumah kita sendiri menggunakan bahan-bahan yang bisa kita beli sendiri juga gitu, teman pro dua. Nah, katanya sih kalau misal kita bikin kopi kita sendiri itu bisa ngirit sih, karena kan biasanya kalau pas kita beli gitu kan kopi-kopi ini itu harganya memang 25 ribuan ke atas ya, teman pro dua, bahkan ada yang 30 ataupun juga 35 ribu gitu. Nah, kalau misal kita bisa bikin kopi kita sendiri, lumayan lah ya, kita nggak usah ngeluarin uang segitu gitu kan ya, mungkin kayak setiap hari untuk bisa menikmati secangkir kopi, teman pro dua. Nah, tapi jangan lupa nih untuk mendukung bikin kopi sendiri di rumah itu juga kamu harus modal lebih mahal dikit gitu ya, untuk membeli bahan-bahan yang kita perlukan. Tapi tentunya kalau kita udah beli beberapa bahan yang kita butuhkan, itu bisa kayak bisa kita bikin bercangkir-cangkir kopi, teman pro dua. Bahkan kita bisa bikinin teman kita, bawain teman kita juga gitu ya. Terus yang paling penting juga jangan lupa nih invest di tumbler yang dia ini bisa tahan panas atau tahan dingin, teman pro dua. Jadi bisa lah ya bikin kopi sendiri di rumah, terus bawa ke kantor sampai nanti sore pun gitu ya, dia tuh masih bisa dingin. Dan bahkan ada juga tumbler yang dia ini bisa awet, esnya tuh enggak mencair-mencair sampai kayak 6 jam, 8 jam gitu, teman pro dua. Jadi ya mahal di awal untuk modal, tapi tentunya kedepannya bisa jadi lebih irit, teman pro dua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: ya teman Pro 2, saatnya aku buat bacain WA yang tentunya sudah masuk ke 0811-251-1025. Udah ada beberapa teman Pro 2 nih yang bisa kasih vote gitu ya di segmen jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Dan untuk WA yang sudah masuk ini ada Theo di Magelang yang katanya dia pilih nomor 124, Ivan Seventeen, Adrian Khalif, dan lagunya Lady Gaga ya. Terus ada juga Lara Purnamasari yang dia pilih lagunya Adrian Khalif, Ariana Grande, dan Lady Gaga. Ada Karunia di Klaten yang dia pilih nomor 145, lagunya Ivan Seventeen, Lady Gaga, dan Ariana Grande. Terus juga Katri di Playen, halo selamat pagi, dia pilih lagunya Ivan Seventeen, Adrian Khalif, dan Ariana Grande. Ada Ali di Kulon Progo yang dia ini pilih lagunya Ivan Seventeen, terus lagunya Adrian Khalif, dan lagunya Ariana Grande. Berarti untuk pemenang di segmen jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini adalah lagunya Ivan Seventeen gitu ya, terus juga lagunya Adrian Khalif dan lagunya Ariana Grande. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya udah gabung di segmen jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Dan tentunya untuk lagu-lagu yang sudah terpilih bakalan aku mainkan abis ini. Tapi untuk lagu yang belum terpilih ya udah gak apa-apa ya. Karena di segmen jamu, jamnya lagu kamu emang cuman 3 lagu aja nih teman Pro 2 yang bisa dimainkan. Jadi langsung aja aku putarkan 3 lagu yang sudah mendapatkan vote terbanyak di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati.

0: Lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: je. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
1: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
1: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
1: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Itu dia tiga lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung pagi hari ini di segmen Jamu ya. Dan semoga lagu-lagu yang udah aku puterin itu bisa bikin kamu tambah semangat nih pagi hari ini. Yang walaupun tadi pagi tuh masih mendung banget gitu ya, tapi sekarang udah cerah, cenderung panas ya. Jadi buat kamu yang mungkin tadi masih males nyuci baju ataupun juga nyuci sepatu gitu kan ya, karena kayak aduh takutnya sih nanti hujan jadi gak kering gitu kan, tapi kayaknya sekarang boleh lah ya. Nyuci aja temen Pro 2, karena kayaknya cuaca di Jogja itu kadang-kadang panasnya tuh yang panas banget. Jadi gak butuh waktu lama sih untuk jemuran kamu tuh jadi kering ya kan. Well, aku masih bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 sama nanti jam 10 pagi. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM. Aku masih nungguin requestan kamu juga. Yang masih pengen request, masih aku tunggu di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Iya teman pro 2, tentunya tiap hari kita itu kan berdoa ya, beribadah gitu. Dan mungkin di kamu ada satu nama gitu ya yang selalu kamu sebut dalam doa. Entah itu nama orang tua, nama pasangan gitu ya. Terus juga mungkin yang udah punya anak ya, nama anaknya gitu kan. Tapi pastinya kita akan mendoakan orang-orang yang mungkin kita sayang gitu ya, ataupun juga orang-orang yang sudah berbuat baik demi kita gitu ya kan. Dan tentunya kadang-kadang kalau kita doain orang-orang yang penting gitu ya di hidup kita, itu biasanya sih sambil nangis juga ya. Tapi pagi-pagi masa nangis sih teman pro 2. Gak apa-apa nih teman pro 2, karena ya namanya perasaan orang itu kan gak kenal waktu ya. Kadang-kadang emang pagi-pagi tuh ada aja yang mungkin bikin happy gitu ya, tapi ada juga nih pagi-pagi yang bikin nangis ya. Ya pokoknya namanya hidup teman pro 2, banyak banget lika-likunya, banyak banget naik turunnya gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan ya nikmatin aja gitu ya kan. Apalagi ada Gatrisha Acha nih yang tentunya masih bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, yang tentunya masih bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, yang tentunya masih bisa kamu request di 0811-251-1025. Langsung aja deh kamu WA, kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ini satu lagu udah di request sama, ini siapa ya namanya, sama Louis. Hai Louis, terima kasih sudah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Nah kali ini aku mau ngebahas, kalau hari Minggu itu kan emang biasanya identik sama liburan gitu ya teman Pro 2. Mungkin ada yang memutuskan untuk pergi ke tempat wisata. Tapi aku paham banget ada orang-orang yang mungkin kalau dibilang itu kayak introvert gitu ya, yang dia ini gak suka keramaian. Jadi ketika libur dia ini lebih memilih untuk menghabiskan waktu liburnya tuh di rumah, ya kan? Kayak yang ngelakuin apa aja tuh di rumah. Misalnya kayak nonton film, terus main game gitu ya, ataupun juga memilih untuk masak-masak, untuk meal prep gitu ya, ataupun juga kayak bersih-bersih di rumah aja gitu teman Pro 2. Nah kalau misal kamu adalah orang yang biasanya menghabiskan waktu libur kamu tuh di rumah aja, mungkin salah satu kegiatannya adalah main game teman Pro 2. Nah sekarang itu kan game tuh ada banyak ya, ada yang dimainkan di handphone gitu ya, ada yang bisa dimainkan di konsol, ataupun juga yang dimainkan di komputer gitu atau di PC teman Pro 2. Nah kalau kamu suka main game, kamu tuh biasanya main game apa, terus mainnya tuh di mana teman Pro 2? Ada game yang dia ini bisa terhubung gitu ya, jadi bisa main di handphone, bisa main di PC, dan juga bisa main di konsol teman Pro 2. Jadi itu enak ya, kalau misal lagi enggak memungkinkan main di konsol, ya udah mainnya tuh di handphone atau di PC aja gitu. Tapi ada juga nih game-game yang dia ini hanya bisa dimainkan di PC gitu ya, atau di konsol aja gitu ya kan. Nah kalau misal kamu punya rekomendasi game yang bisa nih buat anak-anak angkatan 1990-an ini, boleh deh ya nanti di WA ke nomornya Pro 2, teman Pro 2. Atau misalnya kamu pengen share biasanya kamu main game apa nih buat ngisi waktu, ataupun juga pas lagi nunggu atau pas lagi bosen tuh kamu biasanya main apa sih. Kalau aku tuh ada beberapa games gitu ya yang aku install di HP aku untuk aku mainkan ketika lagi nunggu, terus mungkin kayak lagi bosen gitu ya, atau ya udah lagi iseng aja, ya udah main game aja deh daripada scrolling sosial media tuh bikin tambah pusing, jadi mendingan main game aja.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Ya teman Pro 2, pagi hari ini aku juga mau nyemangatin Katri di Playen. Katri semangat ya. Soalnya katanya Katri ini udah nganterin hasil laundry-nya, hasil kerjanya Katri gitu ya. Tapi ternyata orangnya gak ada, jadi belum kebayar nih laundry-nya ya. Tapi gak apa-apa, mungkin rezekinya tertunda, tapi semoga nanti dapat gantinya. Amin. Dapat ganti yang lebih banyak lagi ya Katri ya. Terus juga Katri ini request lagunya cocok banget nih kayaknya ya sama suasana hati Katri pagi hari ini gitu ya. It's okay not to be okay ya. Gak apa-apa kalau lagi ngerasa gak baik-baik aja, itu gak apa-apa banget teman Pro 2 ya. Jadi kalau misal kamu emang lagi bersedih, lagi kecewa, lagi gak baik-baik aja, ya udah gak apa-apa teman Pro 2 ya. Karena kita juga gak harus baik-baik aja terus teman Pro 2 ya. Jadi ya dinikmatin aja, oke okay? Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin pagi hari ini juga lagi ngerasa gak baik-baik aja, ya udah gak apa-apa teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin lagi enggak baik-baik aja pagi hari ini, semoga bisa segera baik-baik aja ya. Tapi enggak apa-apa banget kalau misal kamu tuh lagi ngerasa enggak baik-baik aja. Yang penting abis ini kamu bisa semangat lagi gitu ya. Dan semoga segera membaik ya kondisinya

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
1: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
1: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
1: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman pro 2, ngomongin tentang games, ini ada beberapa teman pro 2 yang share game yang masih sering dimainin di handphone ataupun juga di perangkat lainnya, teman pro 2. Ini aku ada Simon di Purwomartani yang katanya masih main Candy Crush. Ih, sama banget sama aku. Sama ada game seru yang menegangkan di handphone namanya Inside. Coba deh. Oke deh, nanti coba ya, aku coba download gamenya. Terus juga ada Ali di Kulon Progo yang dia biasanya main FF atau Mobile Legend ya. Oke. Terus juga ada Nana di Sturan, kalau dia itu seneng main gamenya adalah yang cewek banget. Dia main game yang bisa dandanin karakter ataupun juga yang kayak buka restoran gitu. Oke, aku juga main sih. Terus juga ini ada, aduh gak ada namanya, dia katanya sih masih main Mobile Legend sama main FF aja gitu. Nah ini kalau misal game-game kayak gitu kan ada juga yang dia harus top up ataupun juga harus beli token gitu ya teman pro 2. Nah boleh-boleh aja sih main game teman pro 2, tapi ingat ya, jangan sampai kayak kebablasan ataupun juga ya bisa menguras kantong gitu. Karena sejatinya menurut aku ya, main game itu adalah hal gitu ya yang bisa bikin kita happy gitu ya kan. Nah kalau misal dia itu gak bikin kita happy, ya mendingan gak usah. Karena beberapa game itu menurut aku justru malah bikin kita jadi stres gitu ya, jadi violent, terus juga jadi dia itu kayak ada pressure tersendiri gitu pas kita lagi main game. Jadi ya mendingan skip-skip aja tuh yang kayak begitu teman pro 2, dan pilihlah game yang dia ini bisa bikin kita happy, bisa bikin kita relax gitu ya, dan tentunya bisa bikin ya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Dan kita harus batasin nih teman pro 2 ya, waktu kita untuk bermain game. Jangan sampai nanti seharian banget kita tuh main game sampai lupa waktu, sampai lupa makan, sampai lupa mandi. Aduh, janganlah ya. Ya udah, itu dulu aja kayaknya yang bisa aku bahas di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 pagi hari ini. Dan apapun kegiatan kamu di hari Minggu ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, cuacanya juga mendukung gitu ya. Dan tentunya Gatri Syaca abis ini masih bakal nemenin kamu di Santai Siang. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, bakalan aku temenin nih kamu teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Segini dulu aja untuk Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 pagi hari ini. Dan tentunya stay tune terus barengan sama aku Gatri Syaca di Pro 2 Jogja.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Gatrisha Aja.

Siang hari ini dengan berita pertama, rri.co.id memberitakan Kementerian Sosial Kemensos memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat. Menurutnya, kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Dalam audiensi bersama Goto, Kemensos membahas pemanfaatan teknologi verifikasi digital, salah satunya melalui sistem deteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi tersebut memastikan proses verifikasi dilakukan langsung penerima manfaat. Sistem mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Kemensos menilai teknologi itu dapat memperkuat validasi penerima bantuan. Upaya tersebut sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan data.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah akan mengawal upaya pemulihan harga ayam broiler di tingkat peternak. Langkah ini dilakukan di tengah kelebihan pasokan ayam hidup. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan, pemerintah mendukung penuh komitmen yang telah disepakati Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia. Dalam hal ini pelaku usaha perunggasan pada rapat koordinasi di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, pasar masih menghadapi kondisi kelebihan pasokan ayam. Situasi tersebut menekan harga di tingkat peternak. Melalui kesepakatan bersama, harga live bird mulai dinaikkan bertahap. Kenaikan dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pada 12 Juni, harga live bird mencapai Rp17.000 per kilogram di Jawa Tengah, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur mencapai Rp17.500 per kilogram. Pinsar Indonesia menargetkan harga live bird di harga Rp19.500 per kilogram dan target itu diharapkan tercapai pada 15 Juni 2026.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Komisi 5 DPR RI mendorong evaluasi regulasi perlintasan sebidang kereta api. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta. Anggota Komisi 5 DPR RI Sofian Dedi Ardianto menilai penanganan ribuan perlintasan sebidang membutuhkan aturan yang sesuai dengan kondisi terkini. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar penanganan perlintasan sebidang berjalan sesuai peta jalan yang jelas. Ia menjelaskan setiap perlintasan memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut mencakup volume kendaraan, frekuensi perjalanan kereta, serta perkembangan kawasan sekitar. Karena itu, regulasi dinilai perlu memberikan panduan yang lebih spesifik. Kebijakan yang diterapkan juga harus mampu menyesuaikan tingkat resiko di masing-masing lokasi. Menurut Sofwan, pemerintah perlu memastikan aturan yang berlaku masih relevan. Ia menilai perkembangan sektor transportasi menuntut pembaruan kebijakan secara berkala.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang.
3: Hit Music Station.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kali ini di Santai Siang, aku masih bakal nemenin kamu.

Semoga gak bosen ya. Tapi tentunya gak bakalan bosen, karena tentunya seperti biasanya di Santai Siangnya Pro 2 Jogja, aku bakal memulainya dengan Pro 2 Hitlist, dimana tentunya kamu bisa memilih 1, 2, 3 bahkan 5 lagu sekaligus dari daftar lagu yang udah aku siapin, teman Pro 2. Pastinya ada yang udah gak sabar banget nih untuk tahu gitu ya, lagu-lagu apa aja sih yang bakalan bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Tapi biar kamu tambah penasaran, aku bakalan puterin kamu satu lagu dulu nih, teman Pro 2, yang tentunya bisa kamu nikmatin. Dan abis lagu ini, janji deh, aku bakalan kasih tahu kamu lagu-lagu yang bisa kamu pilih tentunya di Pro 2 Hitlist siang hari ini.

Ya teman pro 2, saatnya Ca buat kasih tahu kamu lagu-lagu yang bisa kamu pilih di segmen pro 2 hit list siang hari ini. Dan tentunya aku udah nyiapin 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca yang tentunya bisa kamu pilih siang hari ini. Dan tentunya untuk 10 lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini, di antaranya adalah lagunya Virgun, Tak Setara, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Eka Gustiwana, Tersimpan di Hati, Salma Salsabil, Hacu, Marion Jola, Jangan, Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Ran featuring Yofi Widianto, Cukup Sudah, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Juicy Lucy, Gurun Hujan, dan lagunya Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Untuk 10 lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya Tila, Chanel, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Pink Sweats, At My Worst, Zayn Malik, Die For Me, Bruno Mars, Rizky Roll, Henry Moody, Drunk Text, Rose, Toxic Till The End, Cat's Eye, Gabriella, Benson Boone, Mystical Magical, dan lagunya Nuna, Shoot. Nah, kira-kira dari 20 lagu ini, kamu tuh mau pilih yang mana, teman pro 2? Langsung aja kirim pilihan kamu gitu ya ke 0811-251-1025. Kamu bisa milih 1, milih 2, milih 3, dan maksimal milih 5 ya teman pro 2. Boleh campur lagu Indonesia dan juga lagu manca, jadi bebas ya. Tapi pokoknya lagu yang kamu pilih adalah lagu dari daftar yang udah aku kasih tahu tadi gitu ya kan. Dan tentunya teman pro 2, aku tunggu di 0811-251-1025 ya. Ini aku mau puterin dulu nih lagu yang tadi udah dipilih sama ini sama Simon ya di Purwamartani. Tadi belum sempat aku puterin, jadi aku puterin sekarang ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, soalnya aku buat mulai puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gercep banget buat gabung ke 0811-251-1025. Ada Theo di Magelang yang pilih lagu Indonesia nomor 2, terus yang mancanegaranya nomor 5, berarti Ivan Seventeen sama Rizky Roll ya. Terus juga ada Tamtam yang pilih lagunya Virgun dan juga sama lagunya Nona. Ya udah langsung aja aku puterin deh lagu-lagu yang udah dipilih sama Theo dan juga Tamtam. Enjoy.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Bentar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Ya teman Pro 2, tadi aku udah puterin lagu yang udah dipilih sama Tamtam sama Theo, ya kan? Dan selanjutnya aku juga mau puterin nih lagu yang udah dipilih sama Kak Lara. Katanya, walah Kak Aca lagi. Iya nih, hari ini khususnya gitu ya, aku bakalan nemenin kamu di santai siang juga ya. Semoga gak bosen nih, ya kan? Katanya Kak Lara, dia pilih lagunya Tila Chanel, Salma Salsabil Hacu, dan juga lagunya Eka Gustiwana, Tersimpan di Hati. Ya udah langsung aja habis ini aku puterin ya lagu-lagu yang udah di

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

Well, teman Pro 2, aduh ini udah siangan gitu ya, dan semoga kamu semuanya udah sempat sarapan, atau kalau misal belum sempat sarapan, ya berarti brunch aja ya. Sekalian makan siang. Sarapan sama makan siangnya digabung jadi satu, ya kan? Sekalian lanjut nih, aku mau puterin juga lagu-lagu yang udah dipilih kali ini sama Katri di Playen. Dia pilih lagunya Juicy Lucy, lagunya Pink Sweats, lagunya Zayn Malik, lagunya Henry Moody, dan juga lagunya Rose. Ya udah, abis ini langsung aja deh aku mainkan ya lagu-lagunya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Wah, teman Pro 2, kayaknya di luar cuacanya udah mulai mendung lagi nih, teman Pro 2 ya. Jadi, ya, kalau misal kamu emang ada rencana buat bepergian, nah, mendingan sekarang aja nih berangkat gitu kan ya, biar enggak keburu hujan. Karena kalau aku pribadi tuh biasanya kalau pas lagi mau pergi terus ternyata hujan, nah, itu jadi kadang-kadang tuh kayak males aja gitu berangkat, teman Pro 2. Tapi kalau udah berangkat, mau hujan, mau panas, ya udah, mau gimana lagi, ya kan? Nah, lanjut nih, aku juga bakal puterin lagu-lagu yang kali ini udah dipilih sama Dea di Jalan Magelang ya. Katanya dia pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen tadi udah, terus juga lagunya Eka Gustiwana juga udah, lagunya Marion Jola Jangan, terus lagunya Ran featuring Yovie Widianto Cukup Sudah. Oke, nanti bakalan aku puterin ya. Sekalian juga aku mau baca ini WA yang udah dikirim sama nomor yang gak ada namanya. Katanya dia pengen dengerin lagunya Taylor Swift aja. Oke deh, ya udah, abis ini langsung aku puterin ya lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes. Happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, kayaknya masih banyak ya lagu-lagu yang belum dipilih nih sama kamu, yang tentunya masih punya kesempatan untuk memilih lagu-lagu di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Masih ada lagunya Ariel featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, terus juga lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, lagunya Rizky Febian Mencintai Tanpa Arah, terus lagunya Henry Moody Drunk Text, lagunya Cat's Eye Gabriela, Benson Boone Mystical Magical. Oh udah, itu aja ya. Itu dia daftar lagu-lagu yang masih bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Aku tunggu nih WA-nya ke 0811 251 10.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodway, pernah nggak bela-belain main ke kafe padahal lagi nggak punya duit nih? Semuanya demi bisa foto estetik buat post di feed Instagram. Bisa jadi kamu lagi menjalani gaya hidup hyper reality atau realitas semu. Kondisi yang mampu menciptakan fantasi seolah-olah jadi kenyataan. Menurut sosiolog Universitas Erlangga Surabaya, Tuti Budi Rahayu, banyak Gen Z yang terjebak gaya hidup hyper reality. Mereka kadang nggak berpikir logis saat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya menghabiskan banyak uang supaya terlihat wah di media sosial. Malah gak jarang sampai ada yang terjerat pinjol demi ngikutin tuntutan gaya hidup hyper reality alias realitas semu.

Rizky Febian mencintai tanpa arah. Ini tadi kalau di daftar itu kan dia di nomor 10 ya. Udah dipilih sama Kak Karunia di Klaten. Katanya dia pilih lagu Indonesia nomor 2, 5, 10. Yang nomor 2 sama yang nomor 5 tadi udah aku putar ya. Terus juga yang Manca, dia juga milih lagunya yang udah aku puterin semua nih teman pro 2. Ada lagunya Bruno Mars dan juga lagunya Nona Shoot ya, tadi udah aku puterin juga nih. Terus juga ada Sulaiman di Magelang yang dia pengen request lagunya Judika atau Mahalini dan Rizky Febian. Tapi lagunya Judika sama Mahalini gak ada di list Pro 2 hit list, jadi tadi Rizky Febian aja ya yang udah aku puterin. Ada Kak Weni di Gunung Kidul yang dia ini milih lagunya Pamungkas, lagunya Cat's Eye dan juga lagunya Nona. Tadi yang lagunya Nona udah aku puter ya, jadi nanti aku puter yang Pamungkas sama Cat's Eye aja ya kan. Terus juga Yalma di Klaten request lagunya Bruno Mars sama Nona. Tadi udah aku puter juga nih yang Bruno Mars sama Nonanya ya. Jadi ya udah aku puterin lagu-lagu yang belum sempat aku puterin aja deh. Enjoy.

Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Ya teman Pro 2, aduh gak kerasa banget udah jam 12 lebih ternyata. Jadi aku udahan dulu ya untuk puterin lagu-lagu di Pro 2 Hitlist. Kayaknya sih udah semua ya, requestan kamu udah aku puterin. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini, terima kasih banyak. Dan tentunya untuk kamu yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, boleh nanti kamu request aja lagu-lagunya ya kan. Dan tentunya abis ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi dari dunia kuliner. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan, deh.
2: Iya, Mas. Baru minggu kemarin ditransfer Mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang, Mas. Pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya, kan? Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Ya balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang kuliner, teman Pro 2. Dan kali ini aku bakalan ngebahas tentang kuliner yang biasa kita temui di kondangan, teman Pro 2. Karena hari Sabtu atau hari Minggu itu kan banyak banget yang menggelar pesta pernikahan. Dan tentunya ketika kita kondangan itu kita bisa menikmati hidangan yang disajikan oleh si punya hajat, teman Pro 2 ya. Nah, biasanya di kondangan itu kan ada buffet atau prasmanan, teman Pro 2, yang bisa kamu nikmati. Nah, biasanya di menu prasmanan itu biasanya sih ada nasi, terus ada bistik misalnya, ataupun juga kayak sayur capcay atau tumis brokoli gitu ya. Terus biasanya juga ada gurame asam manis atau mungkin udang asam manis gitu ya. Tapi biasanya tuh pasti ada menu nasi, terus lauk. Lauknya tuh biasanya daging gitu ya, ataupun juga seafood. Dan juga ada menu sayur, dan gak ketinggalan ada kerupuk, acar, dan juga sambelnya gitu, teman Pro 2. Hayo, siapa ngaku yang biasanya ngambil di meja prasmanannya tuh banyak-banyak, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Makan yuk.
2: Yuk, burger enak kali ya. Oh, sama ntar pesan kopinya add sugar ya.
1: Kemarin kan udah.
2: Ya udah, nugget deh sama sosis juga boleh. Atau seblak deh sama boba extra sugar ya.
1: Weh, pengawet sama gula semua itu.
2: Ya biar praktis dan udah pasti enak lah.
1: Iya sih, tapi kalau keseringan efek jangka panjangnya ngeri.
2: Emang efeknya apaan?
1: Macem-macem, mulai dari diabetes sampai cuci darah.
2: Lah, kan kita masih muda.
1: Justru sekarang banyak yang masih muda udah cuci darah gara-gara gaya hidupnya gak sehat. Jarang makan real food sih.
3: Biasakan konsumsi real food untuk hidup sehat yang berkualitas.

Ya tentunya teman Pro2 masih dengan menu-menu yang ada di kondangan teman Pro2. Dan tentunya biasanya kalau di gedung gitu ya, itu tuh ada selain prasmanan, itu kan ada menu-menu yang di gubuk-gubuk kecil gitu teman Pro2. Nah biasanya untuk kamu yang mungkin gak terlalu lapar atau ataupun juga kayak pengen makannya tuh yang ringan-ringan aja, nah mungkin biasanya kamu juga akan mengarah ke makanan yang ada di gubuk-gubuk tadi gitu. Nah biasanya makanan-makanan yang ada di gubuk itu tuh semacam sate gitu ya, terus bakso, ada siomay ya kan, terus abis itu ada apa lagi ya, zupa sup ya kan, terus abis itu ada empe-empe, ada aneka macam kue gitu ya, terus juga ada kayak apa, tengkleng, kambing guling dan lain-lainnya gitu. Jadi buat kamu yang mungkin memang enggak terlalu pengen makan yang kenyang banget gitu ya, nah bisa nih kamu cari aja menu-menu yang ada di gubukan gitu ya. Dan biasanya porsinya kan kecil-kecil tuh teman Pro2, jadi pas lah ya biar enggak terlalu

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Stay tuned on Prodware Vam.
2: Teman terbaik kamu.
3: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
4: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
3: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Well anyway, teman Pro 2, siang-siang begini ngomongin makanan jadi lapar sendiri ya kan. Aduh, jadi pengen pergi kondangan nih teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu sering pergi kondangan, itu kadang-kadang kayak bosen gak sih dengan menu-menu kondangan gitu? Karena biasanya tuh antara pesta yang satu ke pesta yang lain itu kadang-kadang mirip ya teman Pro 2 ya, makanan ataupun juga menu yang disajikan. Nah, kalau misal kamu tuh pas lagi kondangan terus nemu makanan yang mungkin enggak biasa ataupun juga kayak weh unik nih teman Pro 2 ya. Nah, itu biasanya malah makin laris teman Pro 2. Aku pernah datang ke satu nikahan gitu ya. Dia itu mendatangkan gerobak angkringan teman Pro 2, lengkap dengan gerobaknya, terus lengkap dengan menu-menu khas angkringan kayak nasi kucing, sate-satean, goreng-gorengan gitu. Dan rame banget orang yang makan di angkringan itu teman Pro 2. Terus kalau ada juga tuh berita pernah aku lihat di Instagram kalau gak salah, ada nikahannya anak sultan gitu ya. Terus dia ini mendatangkan vendor-vendor kayak semacam kopi yang mahal gitu ya, terus juga sushi yang mahal, terus ya vendor-vendor terkenal yang sebenarnya harganya tuh cukup mahal ya untuk satu porsinya gitu. Tapi ya namanya juga lagi syukuran, jadi ya bebas aja sih teman Pro 2. Karena tentunya ketika menggelar pesta pernikahan, mengundang banyak orang, tentunya kita akan pengennya itu memberikan yang terbaik, makanan yang enak juga gitu. Tapi tentunya tetap disesuaikan sama budget ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, gara-gara ngomongin makanan jadi lapar. Tapi tetap masih harus nemenin kamu nih di santai siangnya Pro 2 Jogja. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang makanan, nah abis ini aku bakalan kasih kamu updatean terbaru dari dunia olahraga. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya. Stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi Padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada. Sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisinya lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi Padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi Padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.

Ya teman pro 2, balik lagi di 102,5 FM. Tentunya masih barengan sama aku, Gatri Syaca, yang bakal tetap nemenin kamu di santai siang hari ini. Kali ini aku akan memberikan informasi-informasi seputar olahraga, di mana Institut Perbanas Jakarta memastikan tiket untuk berlaga di Asia University Basketball League 2027. Dan tentunya hasil ini diraih setelah tim basket perguruan tinggi tersebut berhasil menjuarai Campus League Basketball Season 1 2026, teman pro 2. Dan tentunya tim Putra Perbanas ini berhasil merebut gelar perdana kompetisi antar kampus usai mengalahkan tim dari Universitas Kristen Satya Wacana di pertandingan dengan skor 47-45. Pertandingannya sendiri itu diadakan di lapangan UPH Basketball Court Tangerang Banten hari Sabtu kemarin. Pertandingan memang berjalan ketat gitu ya, dari awal babak pertama, teman pro 2. Dan karena persaingannya tuh benar-benar ketat, harus ada babak tambahan, teman pro 2, untuk menentukan pemenang di pertandingan ini, teman pro 2 ya. Dan tentunya Campus League Basketball Season 1 2026 ini juga sudah dilaksanakan gitu ya, mulai dari bulan April ya kan. Dan tentunya untuk pertandingan-pertandingannya sendiri itu tidak hanya digelar di Banten aja, tapi juga digelar di Surabaya, di Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta, terus ditutup di Tangerang, Banten tersebut gitu. Pokoknya selamat untuk Perbanas gitu ya. Semoga besok di 2027 ini bisa memberikan hasil terbaik nih untuk Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodway Weekly Hits.

Ya teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, kali ini dari MotoGP. Teman Pro 2, aku punya kabar. Bukan MotoGP tapi Formula One, teman Pro 2. Di mana George Russell ini berhasil merebut posisi terdepan di Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Dia berhasil tampil dominan gitu ya di sesi kualifikasi. Dan tentunya George Russell ini berhasil mengungguli Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli yang tentunya bersaing ketat gitu ya di sesi kualifikasi yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin. Dan tentunya Russell ini berhasil bangkit gitu ya dari prestasi yang agak mengecewakan gitu ya di GP Monaco. Dan di sesi kualifikasi Grand Prix Barcelona Catalunya ini tentunya dia kayak balas dendam gitu ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, pebalap Ferrari Charles Leclerc gitu ya, itu juga sempat memimpin di sesi kualifikasi. Tapi tentunya ya mereka kayak salip-salipan aja gitu teman Pro 2. Dan tentunya Lewis Hamilton ini menutup sesi kualifikasi pertama ini di posisi teratas. Sementara di posisi kedua itu ada Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Alex Albon dan juga Esteban Ocon yang harus tersingkir teman Pro 2. Dan di kualifikasi yang kedua nih teman Pro 2, George Russell ini benar-benar bisa menunjukkan kecepatan mobil Mercedes yang dikendarainya teman Pro 2. Dan tentunya George Russell ini bisa mengungguli Charles Leclerc dan juga Antonelli teman Pro 2 ya. Dan yes teman Pro 2, buat kamu yang nonton seri kualifikasi kedua tentunya kayak ya agak-agak gemes gitu ya, deg-degan juga gitu ya. Kira-kira siapa nih yang bakalan memimpin seri kualifikasi ini? Karena emang salip-salipannya tuh aduh ya kayak menegangkan banget gitu ya. Apalagi untuk selisih waktunya itu juga enggak lama-lama banget gitu ya, antara George Russell, Lewis Hamilton dan juga Kimi Antonelli. Dan tentunya yang udah gak sabar buat menyaksikan balapan Formula One di sirkuit Barcelona ini ya, sabar-sabar aja karena tinggal nunggu jam aja ya. Di balapan sirkuit Barcelona ini akan digelar gitu ya hari ini di jam 8 malam waktu Indonesia. Jadi ya bentar lagi.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, Timnas Indonesia U19 ini berhasil meraih juara ketiga nih teman pro 2 di ajang Piala AFF U19 ASEAN Boys Championship 2026. Dan tentunya kemenangan ini itu berhasil diraih gitu ya setelah Garuda Nusantara berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu kemarin. Dan gol satu-satunya di pertandingan ini itu dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi di menit ke-62, teman pro 2. Dan tentunya menurut pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, dirinya bersyukur atas hasil ini gitu ya. Dan menurutnya para pemain sudah menunjukkan usaha yang maksimal sepanjang pertandingan, teman pro 2. Tapi Nova juga berharap nih teman pro 2 bahwa Timnas U19 Indonesia ini masih butuh banyak pembenahan, teman pro 2. Dan tentunya dia akan melakukan evaluasi gitu ya sebagai persiapan untuk menuju agenda berikutnya, teman pro 2. Dan tentunya Garuda Nusantara ini selanjutnya akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar di Vientiane, Laos, teman pro 2. Dan tentunya anak asuhan Nova Arianto ini tergabung di grup H bersama dengan negara Malaysia, Laos, dan Australia. Pertandingan perdananya itu akan digelar di bulan Agustus besok gitu ya, tepatnya di tanggal 31 Agustus 2026. Dan yes, kita doain sama-sama nih teman pro 2 agar Timnas Indonesia U20 atau U19 ini bisa meraih hasil yang terbaik ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Ya teman pro 2, gak kerasa udah jam 2 siang aja. Dan seperti biasa nih di hari Minggu jam 2 siang, kita masih akan merelay pro 2 Jakarta nih teman pro 2, untuk mengikuti chart top 20 nasional 20 lagu Indonesia. Dan nanti di jam 3 juga bakalan ada top 20 internasional nasional gitu ya, ada 20 lagu internasional yang masuk ke chart nasional. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan tentunya jangan lupa nih untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit, happy weekend, bye.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: Bernadia. Seneng banget ya aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: kenceng kali itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: istirahatnya, Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Osmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita awali berita hari ini dari berita internasional. Pemerintah Iran menyatakan peluang tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan juga Israel kini semakin terbuka. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menilai proses diplomasi saat ini menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, rancangan kesepakatan yang sedang dibahas mencakup dua tahapan, yakni tahap pertama berupa penghentian pertempuran melalui nota kesepahaman, sedangkan tahap berikutnya akan membahas berbagai isu strategis yang masih menjadi perdebatan. Amerika Serikat disebut menawarkan pelonggaran sanksi serta pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada komitmen Iran terhadap sejumlah persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Ketersediaan stok darah yang aman dan juga cukup dinilai sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Melalui peringatan ini, pemerintah bersama berbagai lembaga kesehatan mengajak masyarakat untuk lebih aktif menjadi pendonor darah sukarela. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis. Selain menyelamatkan nyawa orang lain, donor darah secara rutin juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor. Karena itu, edukasi mengenai donor darah terus digencarkan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda.

0: Dari berita lokal daerah Istimewa Yogyakarta, Teman Pro 2 kalangan pemerhati budaya di Yogyakarta mengusulkan tanggal 14 Juni ditetapkan sebagai Hari Purbakala Nasional. Melalui keputusan Presiden, usulan tersebut disampaikan dalam sebuah sarasehan yang digelar di kawasan Kota Gede Yogyakarta. Ketua Mahasbah Purbakala Jaringan Masyarakat Peduli Budaya Sigit Sugito mengatakan penetapan Hari Purbakala Nasional penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah dan warisan budaya bangsa. Menurutnya, pelestarian situs dan juga artefak Purbakala perlu melibatkan generasi muda agar mereka memahami pentingnya peninggalan sejarah sebagai bagian dari identitas bangsa. Karena itu, berbagai komunitas budaya, akademisi dan juga organisasi masyarakat ikut mendukung gerakan tersebut. Para penggagas berharap Hari Purbakala Nasional dapat menjadi momentum memperkuat edukasi sejarah serta mendorong perlindungan terhadap berbagai cagar budaya yang tersebar di Indonesia termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, dan kali ini kita akan awali sore ceria kali ini dengan Top 20 Internasional Nasional teman Pro 2, dan tentunya bersama dengan Pro 2 Jakarta.

0: Di peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memperdua memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Suki, peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produ, say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produ memasuki minggu ke-6 ya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust My
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih jujur. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: menurut gue tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sire Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: nomor 2 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman Prodo, our number 1, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman Prodo, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number 1 this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 1.

0: 2022. Congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil. Semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman berdua. Kembali lagi bareng aku Safira Ajeng, tentunya yang menemani kamu di sore ceria kali ini, special edisi hari Minggu teman berdua di tanggal 14 Juni 2026. Gimana harimu kali ini? Tiba-tiba udah mau Senin aja ya teman berdua. Gak apa-apa, pokoknya kita akan nikmati tentunya hari-hari untuk mengakhiri weekend kali ini teman berdua. Aku akan menemani kamu sampai nanti di jam 7. So kamu yang lagi dengerin berdua Jogja, jangan lupa ya untuk request lagu, dan juga kalian bisa kirim-kirim salam kalian di 0811 2511 025, atau kalian juga bisa mention di Instagram kami di @rripro2jogja. So buat kamu teman berdua, kali ini akan aku puterin beberapa list lagu untuk menemani kamu untuk mengakhiri akhir pekan kamu. Gak terasa ya teman berdua, udah tiba-tiba selesai aja nih akhir pekannya. It's okay, nanti kalau udah Senin tiba-tiba minggu lagi kok. Minggunya kapan? Ya pokoknya abis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu Minggu. Kalau dari Minggu ke Senin emang sebegitu cepet gitu teman berdua, tapi kalau dari Senin ke Minggu, wow, cepetnya bukan main, lama gitu kan ya. So kali ini ada Lihat Kebunku, spesial buat kalian yang mungkin hari Minggu kali ini mengisinya dengan berkebun ya kan, barangkali untuk prepare hari Senin supaya tampak semangat, rumahnya tampak indah dengan berkebun. Aku akan puterin spesial dari aku, JJ.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat lagu dari Bro Nadia, sialnya hidup harus tetap berjalan. Teman Bro 2 kali ini udah menemani di sore ceria kamu. Dan aku mau menyapa Nura yang kali ini udah gabung. Halo Mbak, udah sampai studio aja. Iya, tadi ketemu ya. Oke, Mbak Tri di pelayan juga menyapa. Halo Mbak, kerco. Ben makin semangat. Request sih ya Mbak, aku yang New Hope featuring Dana Paula, yang Know Me Too Well, teman Bro 2. Oke, terima kasih Mbak Tri juga yang aku kali ini mau kasih lagu-lagu buat menemani lembur ya Mbak Tri. Mbak Tri soalnya setiap hari tidak ada hari tanpa tak lembur ya. Pokoknya setiap hari lembur gitu kan. Oke, teman Bro 2 kali ini aku juga mau menyapa Kak Ava ya, yang udah gabung ya, nomornya 57 kali ini. Halo Kak Ava, lagi dengerin pakai area digital. Oke, thank you Kak Ava. Dan juga tentunya teman Bro 2, aku juga mau menyapa yang nomornya 095 ini, Kak Novika ya, bener ya. Oke, Kak Novika yang kirim stiker. Wow, stiker apa nih kok muter-muter loading, penasaran jadinya. Thank you Kak Novika yang udah gabung. Makasih sore hari ini yang udah nemenin juga di Pro 2 Jogja tentunya. By the way teman Bro 2, ada kabar seru tentunya dari The Massive nih teman Bro 2. Jadi salah satu band yang sudah menemani kita selama hampir 2 dekade ya, ini resmi membuka babak baru dengan single barunya berjudul On Our Own teman Bro 2. Dan menarik lagi, lagu ini tuh jadi langkah awal mereka sebagai musisi independen yang membidik pasar musik internasional. Dan menurut The Massive nih teman Bro 2, karya terbaru ini bisa jadi simbol keberanian untuk melangkah lebih jauh dan juga menjangkau pendengar dunia. Keren banget ya, musisi Indonesia ini semakin percaya diri tampil di panggung global tentunya. Tapi kali ini lagu yang aku persembahkan untuk kita kenang satu lagu ini dari The Massive yang luar biasa. Nanti yang On Our Own-nya nanti dulu ya. Dan nanti aku juga mau siapin dulu lagu dari Mbak 3D Pelayan. So aku puterin ini dia, The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Berharap pada Timur, teman Pro 2 dari Salma Salsabil, udah aku puterin spesial buat kamu. Dan tentunya tadi aku juga mau menyapa buat Mbak 3D Pelayan yang udah gabung, dan juga tadi request ya lagunya New Hope featuring Dana Paula, Know Me Too Well. Oke, tentunya semoga bisa menghibur di sore kali ini, menghibur kelelahan hati, kelelahan fisiknya ya, yang mungkin lagi capek ngumbai bajunya anaknya terus ya. Aku nonton story-nya kok lucu tau Mbak, anaknya tuh lo ya ampun. Seneng ini, namanya tuh namanya explore Mbak. Jadi lagi aktif-aktifnya, kemudian explore pengalaman di dunia luar. Di dunia luar gitu, di dunia alam gitu kan ya. Pokoknya lucu banget dah, pokoknya aku nantikan story-story-nya. Lucu banget. Oke, kali ini udah aku puterin satu lagu dari request-nya yang baterai di belakang Pak Payen ya, yang New Hope featuring Dana Paula, tentunya Know Me Too Well, udah aku puterin spesial buat Mbak 3D Payen. Dan buat teman Pro 2 yang kalian mau request lagu, tentunya aku buka di 0811-2511-025, gak ada batasan, silahkan. Sebelum nanti kita masuk ke segmennya jamu, makanya kita maksimalkan dulu yang mau request lagu, langsung join aja. Dan teman Pro 2, kalau kita ngomongin ARMY nih, mana coba ARMY suaranya mana nih? Kenapa? BTS kembali menghadirkan pengalaman spesial nih teman Pro 2 untuk para penggemarnya lewat program BTS World Tour Arena in Busan live viewing. Teman Pro 2, siapa nih yang udah menantikan ini tentunya. Nah, konsep ini memungkinkan penggemar tentunya para ARMY yang menikmati atmosfer konser secara sama-sama bareng-bareng meskipun tidak berada langsung di lokasi pertunjukan. Dan fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuatan komunitas penggemar ini masih jadi salah satu yang terbesar di dunia hiburan saat ini tuh kan. Bangga pastinya jadi ARMY ya kali ini. So, teman Pro 2, untuk menghibur para ARMY di Yogyakarta, tidak hanya Yogyakarta sih, khususnya di Indonesia, kali ini akan aku puterin salah satu lagunya BTS yang Home, supaya kalian juga merasa nyaman di rumahnya. Dan juga tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini. Masih bareng aku Safira Jing yang siap menemani kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. I'm exhausted.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

aku dari Maudia Ayunda, Ayu Yogyakarta, yang tentunya menemani kamu di sore kali ini teman berdua. Masih bareng aku Safira Ajeng di Sore Ceria. Kalau dengerin lagu Yogyakarta ini, rasanya emang nyes banget ya Yogyakarta dengan berbagai seninya, berbagai kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Satu lagu yang udah mengingatkanku ataupun melepas kerinduan kalian teman berdua yang kali ini mungkin lagi gak di Jogja tapi lagi dengerin Pro 2 Jogja. Tentunya semoga lagu ini bisa menjadi obat rindu kalian ya untuk Yogyakarta. Karena emang ya kalau misalkan mungkin kita kuliah 4 tahun di Jogja, kemudian setelah wisuda kemudian nanti kembali lagi ke daerahnya, rasanya rindu tak terobati untuk Yogyakarta. Karena memang seseru itu ya kan tinggal di Jogja, apalagi yang udah 4 tahun kemudian bareng-bareng kumpul sama teman, dan banyaklah kenangan yang bisa terukir di Yogyakarta. Makanya satu lagu ini semoga bisa mengobati rindu kalian yang lagi kangen sama Jogja. Baik teman-teman berdua, gak tahu kenapa di FYP ku isinya tuh pernikahannya Justin Hubner semuanya teman berdua. Ya gimana, timnas Indonesia yang cukup terkenal ya kan, dan dikabarkan telah menikah dengan aktris dan juga influencer Jennifer Koppen teman berdua di pertengahan Juni kali ini. Dan sejumlah media juga mengunggah resmi promosi acara pernikahannya dan menunjukkan rangkaian prosesi yang meliputi pengajian, ada juga siraman, kemudian ada juga akad nikahnya dan resepsi di tanggal 15 Juni depan tentunya teman berdua. Dan sebelumnya pasangan ini juga telah bertunangan pada Desember 25 di Belanda. Setelah beberapa bulan menjalani persiapan, keduanya membagikan foto prewed juga dan menggelar rangkaian acara pernikahan di Bali. Dan yang membuat aku salfok sebenarnya teman berdua, di mana ada adat Jawa juga yang dilakukan ataupun dilaksanakan seperti siraman, dan juga ketika akad nikah pun juga ada alunan gending-gending Jawa yang menurutku itu kayak unik banget. Satu lagu yang aku ingat ketika pernikahannya si Justin Hubner ini dan juga Jennifer yang membuat aku salfok itu adalah lagu yang di mana lagu itu memang sering aku nyanyikan, sering aku dengarkan nih ketika eyangku tuh nyanyi. Apa tuh lagunya? Mendok tak kandani. Jadi ingat, itu unik banget karena perpaduan antara Jawa dan juga Belanda nih pernikahannya, di mana ada kalau di Jawa itu semacam panyondro ya kan, diiringi juga ada beberapa gending Jawa, dan tadinya juga dikasih translate English, di mana panyondro ini campur ya teman perdua. Jadi ada Jawa sekaligus Inggrisnya, jadi mix antara Belanda Indonesia. Tapi itu keren banget sih konsepnya. Bisa tuh jadi satu konsep yang bisa kita gunain barangkali teman berdua besok nikahnya ingin pakai ala-ala Jawa Inggris, kayaknya jadi momen yang pas sih. Bisa nih jadi referensi buat aku juga. Oke, kali ini teman berdua ada satu lagu dari Fabi Asar yang siap aku puterin buat kalian untuk menemani sore keceria kali ini. Ada Berharap Kau Kembali, karena memang kalau udah berpisah tapi lama gak jumpa, satu-satunya harapan adalah berharap kau kembali.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kita ngomongin teman berdua tentang manusia super, satu lagu dari Anji dan juga Firsa Besari, itu mungkin terbayang langsung ya teman berdua, sebuah superhero di film. Tapi ternyata di dunia nyata itu ada loh manusia super yang dianggap punya kemampuan luar biasa, ya kan? Karena ada nih teman berdua, para peneliti menyebut mereka sebagai super agers, yaitu orang-orang yang berusia di usia 80 tahun tapi daya ingatnya masih setajam orang berusia 50 tahun teman berdua, atau bahkan 60 tahun. Bahkan tadi waktu aku pas acara ini kan, ada simba-simba yang kurang usia 80 tahun tapi masih aktif, energik, dan juga tentunya masih semangat gitu. Kayaknya ternyata simbahnya dari mempelai wanita. Wah, keren banget sih. Dan setelah aku tanya-tanyain, ternyata memang serajin itu olahraga. Tapi olahraganya bukan yang kayak mungkin nge-gym dan lainnya. Olahraganya itu adalah ternyata sering ke sawah. Nah, keren banget ya. Tapi yang paling utama adalah semangat olahraganya teman berdua. Kalau bisa mulai sekarang kita juga bisa mulai nge-gym, ya kan. Kalau misalkan kita memang gak ada kesempatan untuk mungkin yang nyangkul dan lainnya, kita bisa tuh pergi ke gym untuk olahraga. Ataupun kalau yang ingin praktis di rumah, home ya, by home. Kemudian kalian juga bisa pakai, kalau kata temanku sih, aku olahraganya simple bajeng. Katanya kalau olahraga cuma pakai botol air mineral yang gede tapi yang ukuran 1,5 liter gitu kan, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan kalian pengin punya komunitas, atau ada juga temanku yang memilih untuk nge-gym dengan komunitas yang sore itu kan, komunitas sore gymers gitu kan, itu keren juga. Karena ternyata dengan bergabung dengan komunitas itu tambah semangatnya, dan juga ada beberapa event yang bisa diikuti supaya lebih semangat gitu teman berdua. Nah, menariknya lagi teman berdua, ilmuwan juga percaya bahwa memahami cara kerja otak ataupun para super agers ini bisa membantu manusia hidup lebih sehat teman berdua, dan juga produktif tentunya saat memasuki usia lanjut. Jadi manusia super yang dimaksud itu bukan terbang kayak Superman gitu kan ya, tapi ataupun bahkan mengangkat mobil, melainkan tetap cerdas, tetap aktif, tetap energik di usia senja. Nah, teman berdua, kalau suatu hari ada teknologi yang mungkin bisa membuat manusia hidup sampai 150 tahun, apakah kamu tertarik teman berdua mencobanya? Karena beberapa ilmuwan ini memprediksi nih, batas usia manusia saat suatu saat itu bisa mendekati angka tersebut. Meski saat ini rekor yang paling tua itu di 122 tahun. Ada enggak tetangga kamu mungkin yang lebih dari 122 tahun? Kayaknya perlu di ini nih, dieksplor lagi nih. Wah, gimana triknya Mbah supaya awet gitu kan usianya? Dan tentunya teman berdua, mungkin ya jadi manusia super itu bukan karena kekuatan luar biasa, tapi karena mampu menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan juga semangat belajar sepanjang hidup. Bahkan aku juga sempat ngobrol gitu kan sama salah satu simba-simba yang usianya memang hampir mendekati 80 tahun teman berdua, tapi ternyata kalau dilihat-lihat dari aslinya itu kayak masih umur 50-an gitu. Jadi usia 80 tapi nampak usia 50-an. Ternyata tipsnya adalah satu, gak usah mikirin apa yang jadi sesuatu haknya orang lain. Dalam artian gak usah iri, gak usah dengki, gak usah iri itu udah paling mantep lah. Karena apa? Ketika iri itu nanti tambah pikiran, kalau tambah pikiran sakit deh. Nah, makanya dengan santai menghidupi sesuatu yang sesuai takaran rezekinya, itu katanya simbahnya memang buat tambah muda tuh. Versi kalian gimana sih teman berdua? Barangkali ada yang mau sharing gimana sih supaya awet muda. Atau kalau Mbak Tri katanya yang penting nganu, apa namanya, setrikaan beres, nah itu nanti tambah semangat mudanya. Oke, kali ini teman berdua masih ada beberapa lagu yang tentunya akan aku puterin sembari kita menunggu ataupun menantikan kumandang azan maghrib. Saya buat teman berdua yang kali ini sedang di perjalanan, tetap hati-hati. Dan buat kalian yang mungkin lagi ngincipi bakso ataupun mie ayam, ya kan, kayaknya pas banget nih nuansanya untuk sore hari ini, menikmati makan sore bersama dengan orang-orang tersayang. Kali ini The Reason special buat kalian, aku puterin teman berdua dari Hobex Tank. Untuk itu stay tune ya teman berdua, barengan aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Dan matahari mulai turun dan juga langit sore mulai berubah warna ya. Setelah seharian kita beraktivitas menikmati weekend kali ini teman berdua, dan ini jadi waktu yang pas buat kita berhenti sejenak tentunya. Memberikan space untuk diri kita mengevaluasi diri hari ini yang sudah kita jalani, dan kadang kita terlalu fokus mengejar target sampai lupa mengapresiasi hal-hal kecil yang berhasil kita lakukan hari ini. Padahal langkah kecil juga tetap sebuah kemajuan, dan tentunya senyum yang kita berikan ataupun bantuan yang kita ulurkan ataupun pekerjaan yang berhasil diselesaikan, semuanya itu patut disyukuri nih teman pro 2. Nah sore ini semoga apapun yang kamu sedang perjuangkan, apapun yang kamu inginkan diberi kemudahan dan juga hasil terbaik. Dan buat yang masih perjalanan tetap hati-hati ya teman berdua. Buat yang sedang bersama keluarga semoga kebersamaannya semakin hangat. Ada Budi Doremi mesin waktu yang siapa puterin, karena begitu cepat ya waktu berputar. Dan kali ini udah hampir maghrib aja, kali ini ada Budi Doremi mesin waktu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 sesaat lagi akan bersama kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah Sima Yogyakarta. Dan sewaktu untuk itu, kami dan seluruh kru yang bertugas kesempatan kali ini mengaturkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Wallahi madunya fil akhirah illa misluma yaj'alu ahadukum isba'ahum til yamin.

palyandur bima yarju. Kata Rasul, demi Allah dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu seperti di antara kalian memasukkan ujung jari kalian ke dalam samudera yang luas. Falyandur bima yarju, maka angkatlah dan lihatlah tetesan air yang menetes dari ujung jari itu, dan itulah dunia, dan samudera yang luas ini adalah akhirat. Teman Prodo yang dirahmati Allah, dunia di tangan, di hati jangan, mobil di garasi jangan masuk. Kalau kata Rasul tadi, celupkan ujung jari ke samudera yang luas dan lihatlah air di telunjuk jari kalian itu, dan itulah dunia, kata Nabi. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Ingat, sekarang kita di atas tanah. Tak lama lagi tanah ada di atas kita. Maka dalam refleksi, mari betul-betul kita tingkatkan ketakwaan kita. Karena takwa yang baik akan berimplikasi kepada orientasi hidup yang benar. Bahwa dunia ini hanya sementara. Bahwa dunia ini hanya pijakan sementara. Hanya sarana untuk mendapatkan samudera yang luas. Jadi jangan sampai hanya gara-gara dunia yang kecil ini, kita bisa jatuh, kita bisa hancur. Kemarin kita habis melakukan sebuah pesta demokrasi. Dalam Islam dikatakan nata'awan fima ittafaqna alaihi wa yazur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita bersatu untuk hal yang kita sepakati. Yang kita sepakati tentunya kebersatuan, kebersamaan. Tetapi kita berlapang dada untuk hal yang beda. Jadi beda itu biasa, wajar, tapi jangan berpecah belah. Quran pun mengatakan wala tafarraqu, yang dilarang itu berpecah belah. Tapi beda boleh karena itu fitrahnya manusia. Maka jangan hanya karena perbedaan hidup kita itu hancur. Sekali lagi, mari kita ambil sisi positif. Energi ketakwaan itu betul-betul akan membawa ke dalam kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Sekali lagi, jangan terperdaya oleh dunia yang hanya sementara. Yang sesungguhnya ada hidup yang lebih kekal, lebih abadi, yakni akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati.
1: Satu lagu dari Virgo dan juga Last Chat, teman berdua, Maha Pemilik Hati. Tentunya pernah gak sih teman berdua yang merasa ada seseorang yang begitu berarti sampai rasanya semua doa selalu menyebut namanya? Nah, perasaan itulah yang coba diceritakan sama Virgon lewat lagu Maha Pemilik Hati ini, teman berdua. Lagu ini tuh ngajak kita untuk menyadari bahwa meskipun kita bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetap ada satu hal ataupun satu yang paling berkuasa atas segala rasa, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan liriknya yang sederhana tapi pesannya dalam banget nih, teman berdua, tentunya tentang cinta, harapan dan juga keikhlasan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Karena pada akhirnya manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berdoa, sementara hasilnya tetap berada di tangan Yang Maha Kuasa. Ya teman berdua, habis ini masih ada beberapa lagu yang tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini, dan tentunya seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengaturkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan, dan jika tetap hati-hati di perjalanan teman berdua yang kali ini masih berada di perjalanan. So, selanjutnya ada akhirnya dari Alika featuring Vidi Aldiano, spesial aku puterin buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo, Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak, jam 1.
2: Gak koran nih.
3: Iya dong, nama tim tongtong caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat lo.
3: Gak, gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek,
3: hah?
2: Jadi job interview gak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
2: Kan, kasihkan

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: FM.
1: Masih ada Safiraji yang menemani kamu di sore ceria kali ini, teman pro 2. Dan udah di jam 18, saatnya aku mau share, teman pro 2, 5 lagu di jamu-jamnya lagu kamu. So, kali ini silakan pilih lagunya, teman pro 2. Ada apa aja, Jeng? Ada Vidi Aldiano, Nuansa Bening, ya kan? Habis itu ada Sabrina Carpenter yang Please, Please, Please. Next, ada Tulus Interaksi sama Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Dan juga yang terakhir ada Sal Priyadi, Semua Lagu Cinta. Buat kamu yang penasaran, tentunya juga bisa minta listnya aja di 0811-2519-025. Tentunya nanti akan aku share. Jangan lupa pilih 3 lagu aja, teman pro 2, yang udah aku siapin kali ini. 3 lagu yang menurutmu pingin diputarin nanti di jam 18.45. Stay tune ya, teman pro 2, bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, masih di jam 18.25. Kali ini masih ada tentunya 5 lagu yang siap kamu pilih, yang bisa kamu pilih, dan nanti akan aku puterin di jam 18.45. Lagunya masih sama ya, kayak tadi ya, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, kemudian ada Sabrina Carpenter yang Please Please Please Please Start ya, tentu. Habis itu ada Tulus, Interaksi, Yura Yunita, Cinta dan juga Rahasia, Salbriadi, Semua Lagu Cinta. Buat kalian teman Pro 2 yang penasaran alias pinisir kira-kira lagu mana ataupun lagunya apa aja, nanti bisa join aja di 0811 2511 025. Aku nantikan bilang kalian tentunya teman Pro 2, dan nanti akan aku puterin 3 lagu terbanyaknya di jam 18.45. Stay tune bareng aku, Safir Ajeng, di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Nah, ini dia teman Produa, jawara baru di Produa Indo Hits, 20 paling hits di Produa FM. Selamat untuk Hit Gita Rutinitas.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
2: Hai Vina.
3: Ceria amat sih si Vina.
0: Baru dapat duit kali.
2: Abis ketemu jepitannya kali.
0: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
4: Sore ceria.
0: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajing, tentunya teman Pro 2. Udah di jam 18.45, saatnya apa? Saatnya kita akan bacakan untuk yang udah bergabung di jamu, jamnya lagu kamu.

Ini satu persatu akan kubacakan ya teman Pro 2 yang udah gabung kali ini. Ku awali dari Theo di Magelang yang foto profilnya masih gunung apa nih ya. Oke, kali ini Theo minta lagunya 345, berarti lagunya Tulus, Yura sama Sal Priadi. Next ada Kak Bayu di Godean. Halo, kok mintanya Tukus? Emang ada Tukus? Tulus kali ya, Tulus dan juga Yura. Oke. Tipo buru-buru amat Kak Bayu. Oke, thank you. Ada Mbak Tri di Pelayan yang minta lagunya Sabrina, kemudian dari Tulus dan juga Yura Yunita. Next ada Kalara Purnama Sari yang minta lagunya Yura Yunita, kemudian Sal Priadi yang semua lagu cinta. Kali ini aku gak telat kan ya Kak Ajeng, akhirnya bisa ikut gabung tepat waktu deh. Semangat terus ya Ranya, terima kasih Kak Lara. Akhirnya ya, setelah kemarin masuknya setiap aku puter, kali ini Kak Lara bisa masuk di jamnya, pilihan jamnya lagu kamu. Ada juga 08 nih, siapa nih namanya nih, pokoknya minta lagunya Tulus, Yura Yunita sama Sal Priadi. Oke, kali ini berarti yang paling banyak adalah ada Yura Yunita featuring Glenn Freddy yang cinta, dan juga kali ini ada Tulus Interaksi sama Sal Priadi semua lagu cinta. So thank you teman Pro 2 yang udah gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Saatnya spesial buat kalian yang udah gabung, akan aku puterin lagunya, tiga lagu tadi ya, dari Tulus Interaksi, kemudian Yura Yunita featuring Glenn Freddy yang cinta rahasia, and the last is Sal Priadi semua lagu cinta.

Dua lagu udah aku puterin teman bro dua kali ini. Spesial buat kalian yang udah gabung jamu, jamnya lagu kamu. Ada Tulus Interaksi, kemudian Yura Yunita, dan juga Glenn Fredly Cinta dan Rahasia udah aku puterin. Masih ada satu lagi ya, jangan sampai lupa nih. Satu lagi dari Sal Priadi, Semua Lagu Cinta, siapa aku puterin buat kalian. Tapi aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman bro dua yang udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi ya sampai di jam 7 kali ini. Saatnya aku pamit undur diri dulu teman bro dua, dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. So, stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 2. Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 14 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Informasi dari PT Pertamina Patraniaga yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak, yakni dengan membeli bahan bakar minyak atau BBM sesuai dengan kebutuhan, peruntukan, dan jenis kendaraan yang digunakan. Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert MV Duma Tubun, mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan dengan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di berbagai wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari olahraga, kali ini dikutip dari rri.co.id, di mana George Russell merebut posisi terdepan di Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya setelah tampil dominan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes-Benz itu mengungguli Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli dalam persaingan yang berlangsung ketat Sabtu 14 Juni kemarin. Russell bangkit dengan akhir pekan yang mengecewakan di Monaco. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 14,679 detik untuk mengamankan pole position di musim ini. Persaingan berlangsung ketat di sirkuit Barcelona sejak kualifikasi pertama. Pembalap Ferrari Charles Leclerc ini sempat memimpin sebelum Russell dan Hamilton bergantian mencatatkan waktu tercepat. Hamilton akhirnya menutup sesi kualifikasi pertama di posisi teratas, sementara Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas dan juga Alex Albon dan juga Esteban Ocon harus tersingkir lebih awal. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, persiapan selanjutnya ya, kita untuk mendengarkan siaran berjaringan Indonesia Pro Indie live dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan secara relay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Coldplay featuring BTS My Universe sudah menemani kita, teman Pro 2, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini ya, di hari Minggu 14 Juni 2026, tentunya bersama Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Jangan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

aku kita mencoba teman berdua menemani kamu malam hari ini ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Makanya jangan kebanyakan jobi. Namanya rezeki ya teman berdua ya, jangan ditolak. Tapi tetap menemani kamu juga malam hari ini. Sambil kamu mau request lagu boleh ya, boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja 0811251 Sebenarnya ini suaranya udah dipaksain teman berdua ya, untuk keluar gitu ya. Walaupun agak sedikit nyit sakitnya, tapi gak apa-apa. Yang penting kalau kamu ngerasa kamu sendirian, ada aku di sini ya, buat menemani kamu dengan lagu-lagu enak yang bisa kamu request. Baru saja berlalu Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja. Sebelumnya kolaborasi Adrian Khalif bersama Bernadia yang judulnya Asumsi. Nanti pada saatnya kita dengerin juara baru ya di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Namun sebelum itu, kita ke satu hits berikut ini. Ada lagu dari Alan Walker, teman Pro 2. Bird

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prima FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Wey, buat kamu yang memantau siaran Gila Bola ya di Radio Republik Indonesia, karena memang tahun ini RRI menjadi audio terrestrial official nomor Pro 2 untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Wih, bakal seru banget nih ya. Hari ini 15 Juni, berarti nanti malam ya. Nanti malam 15 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat, jadwal pertandingan di grup E Piala Dunia akan mempertemukan Jerman bersama Curacao. Dan juga di waktu yang hari yang sama, tepatnya pukul 3 pagi esok dini hari, akan ada jadwal pertandingan grup F Piala Dunia antara Belanda dan juga Jepang. Dan besok pagi jam 6 itu ada pertandingan Pantai Gading versus Ekuador. Terus juga ada pertandingan grup F, gak mau kalah nih buat kamu yang menjagokan Swedia. Swedia esok akan tanding, teman Pro 2, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 15 Juni 2026 akan melawan Tunisia. Widih, itu dia ya. Jadi buat kamu yang pengen mengetahui hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, kamu bisa mengakses informasi dari sumber berita yang baru aja aku akses, teman Pro 2, di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits milik Adele, Easy On Me. Udah kita dengerin ya teman Pro 2 ya. Yang request lagunya Tulus, halo. Eh mana nih? Malah kabur. Mudah-mudahan masih dengerin ya. Satu hits milik Tulus Monokrom, siap untuk kita mainkan selanjutnya teman Pro 2. Spesial buat Fuad yang dengerin kita melalui streaming di Kalimantan. Selanjutnya

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Teman Pro 2, 1 hit 9 Geisha. Kenangan terindah menemani kita kali ini ya. Cover lagunya Samson di hampir jam 10 malam. Masih terus mencoba untuk mengingatkan kamu teman Pro 2, karena masih ada waktu untuk kamu yang pengen request lagu Indonesia atau juga lagu manca. Setelah tadi kita dengerin Geisha menyapa untuk ada yang udah bergabung di WhatsApp FM malam hari ini. Ada Tika di Jakal untuk lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu. Selanjutnya,
1: kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Mom?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Yes, this is Bruno Mars with I Just Mind Teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Pro 2 Hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: nganterin pindahan kos.
1: Makasih doang nih.
0: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Eh, lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
1: Aman di sini. Kalau ada gempa, nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
0: Emang kapan mau gempa?
1: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
0: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
1: Nah, bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
0: Ah, siap.
2: Stay tuned on Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe FM. Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.
4: Teman terbaik kamu.

0: miliknya Andin.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jessica yang berkolaborasi dengan Ade Govinda terbelah jadi dua. Ada yang request Katri di pelayan. Halo. Aneh ya suaranya. Kita lanjutin lagi teman berdua.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Hit Gita Rutinitas.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?

내 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 영혼의 교

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avan di Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat bertemu dengan hari Senin awal minggu yang bikin orang panik. Karena Seninnya datang secepat sekali ya. Jadi mau tidak mau mari kita hadapi saja hari Senin ini sambil dengerin Pro 2 Jogja yang siap jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 24 malam, teman Pro 2. Dan pagi ini sudah ada aku Vina Mufiana yang siap buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini gak hanya Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu, tapi kita akan mengawali pagi ini dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja yang akan kita mulai dari jam 5 sampai jam 6. Habis itu dilanjut sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 sore bakalan ada santai siang. Setelah itu dilanjut sama Sore Ceria yang nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Hari ini Music Live Chat bakalan nemenin kamu dari jam 7 malam sampai jam 8. Dan setelah itu akan ditutup dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So, itu dia program acara yang bisa kamu nikmati selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih agak sedikit ngantuk, don't worry, habis ini aku bakalan putarkan lagu-lagu enak buat kamu selama 1 jam non-stop sampai nanti jam 6 pagi di Non-Stop Music Jazz Music Pro 2 Jogja.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakits bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: "Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik,"
0: gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: "Ceraikan saja istrimu, aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi. Dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat. Dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
3: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

0: Waktu Info Pro 2, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Vina Mufiana. Info Pro 2. Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi atau PKPE Fakultas Teknik UGM menyampaikan hasil akhir penelitian terkait fenomena api misterius yang terjadi di sebuah rumah di Seyegan, Kabupaten Sleman. Berdasarkan serangkaian observasi yang dilakukan, tim peneliti UGM tidak menemukan adanya gas alam yang menjadi penyebab munculnya api. Ketua Tim Peneliti PKPE FT UGM, Prof. Alfa Edi Tantowi menjelaskan bahwa sejak awal tim berfokus meneliti kemungkinan penyebab alami yang dapat memicu api menyala sendiri. Berbagai penguji yang dilakukan mulai dari pengukuran medan elektromagnetik, pemetaan bahwa permukaan menggunakan georadar dan geolistrik, hingga pengukuran kandungan gas di lokasi kejadian. Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan anomali termal di sekitar lokasi. Selain itu, medan elektromagnetik juga terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Info Pro 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menggelar dialog bertajuk Hermawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang, sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda. Namun perbedaan tersebut justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. BGM mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana sudah ready buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harefa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

0: Blackpink in your area.
1: Selamat pagi teman-teman dua yang sudah bersiap untuk menikmati hari Senin ini. Ya, walaupun hari Senin ini kayaknya bakalan jadi agenda yang lumayan padat buat kamu. Tapi gak apa-apa, agenda yang padat di hari Senin ini bakalan Vina temani kamu teman-teman dua sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman-teman dua, aku bakalan jadi teman terbaik kamu, nemenin kamu yang pagi hari ini udah mulai bersiap-siap. Udah mulai hati, ngecek satu-satu apa yang mau dibawa, bekalnya udah disiapin, dan juga mungkin juga kayak udah dibawa yang namanya persiapan untuk presentasi pagi ini. Semoga semuanya berjalan lancar, selancar pertandingan Piala Dunia pagi tadi, ya kan? Ada yang nonton gak sih jam 3 pagi tadi ya, antara Jepang dan Belanda yang menurut aku lumayan seru teman pro 2. Aku gak sempat nonton tapi sempat membaca beberapa review yang mana pertandingan itu benar-benar super ketat teman pro 2. Beuh, seru sih kalau liatnya ya kan. Apalagi Jepang tuh sempat dibilang digadang-gadang jadi salah satu tim yang kayaknya tahun ini paling epic teman pro 2. Ah, gimana kalau menurut kamu? Apakah setuju atau tidak? Tapi nanti kita bakal nge-review ya pertandingan dini hari tadi teman bro 2, dan juga akan nge-review pertandingan yang lagi berjalan pagi hari ini. Ada beberapa pertandingan yang udah dimulai gitu ya. Nanti aku bakalan update deh info-infonya buat kamu jam 8 pagi nanti di VAR Visual Asa Review. Pokoknya pagi hari ini banyak banget acara yang bisa kamu nikmati, dari Super Sports Review, kemudian nanti ada update informasi perakhiran cuaca, ada Visual Asa Review, ada jamu, dan juga ada Kita Indonesia di Asta Cita. Pokoknya hari ini acaranya super padat buat nemenin kamu yang lagi siap-siap, oke? So, kalau pagi ini kamu pengen diputri lagu favorit kamu, boleh teman pro 2, tinggal kasih tau ke Vina aja kamu pengen dengerin lagu apa. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @nrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Habis ini aku bakalan update informasi di Super Sport Review teman pro 2, kita akan bahas mengenai pertandingan antara Jepang dan Belanda. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Jepang berhasil menahan imbang Belanda dalam laga Piala Dunia 2026 di Texas Minggu 15 Juni 2026. Gol penyimbang Jepang dicetak di menit ke-89. Laga Belanda versus Jepang di babak pertama berjalan kurang menarik. Kedua tim minim peluang emas untuk bisa mencetak gol. Belanda mengancam lewat Donny Malen di menit ke-2, tetapi setelah itu tidak lagi memberikan ancaman serius. Sedangkan Jepang baru menunjukkan geliat untuk membahayakan Belanda di 5 menit terakhir babak pertama. Jepang lalu menurunkan tenaga baru di menit ke-75. Takehiro Tomishu, Koki Ogawa, dan Yukinari Sugawara adalah pemain-pemain baru yang diharapkan bisa mengubah keadaan. Harapan itu terwujud di menit ke-89. Berawal dari skema sepak pojok, sundulan Koki Ogawa membentuk Daichi Kamada dan membuat bola masuk ke dalam gawang. Skor berubah jadi 2-2. Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa mengukir prestasi mengesankan dengan menjadi juara Moto3 Junior Estoril 2026 Portugal Minggu 14 Juni 2026. Kiandra berhasil menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 27 menit 55,32 detik dan finish pertama di sirkuit Estoril. Yang mengungguli dua pesaingnya yang juga naik podium yaitu Travis Bourke dan Carlos Carno. Hasil ini menjadi prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. BBC melaporkan nilai transfer pemain berusia 27 tahun tersebut mencapai 51,8 juta pound sterling atau sekitar 1,23 triliun rupiah. Saat ini Cucurella masih membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun seluruh pihak telah menyepakati transfer permanen sang pemain ke Santiago Bernabeu setelah turnamen berakhir.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kok difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Ke Jogja lagi, ini adalah sebuah pertanyaan buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital. Udah ditanya ini sama Everyday Band, teman Pro 2, kapan ke Jogja lagi? Besok juga bisa, karena kan besok tanggal 16 libur, teman Pro 2. Nah mungkin sekarang kau bisa cari tiket, mana tahu bisa langsung berangkat ke Yogyakarta, ya kan? Apalagi di tanggal 16 on the way ke tanggal 17 juga banyak kegiatan yang bisa kamu ikuti, teman Pro 2. Salah satunya adalah memperingati satu suro yang jatuh di hari Rabu 17 Juni 2020, Paguyuban Abdi Dalam Keraton Yogyakarta ini kembali menggelar ritual Topo Bisul Lampah Mubeng Benteng, teman Pro 2. Ini jadi salah satu agenda rutin yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta yang bisa diikuti sama masyarakat Yogyakarta. Kamu boleh banget kok buat ikutan, teman Pro 2, ya. Syaratnya adalah kamu ikut untuk mubengi benteng tapi diam tanpa bicara gitu. Dan sudah disampaikan oleh Ketua Sekretaris Bersama Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Widi Hasto Wasana Putra, bilang kalau tahun baru satu suro itu memiliki Candra Sengkala Luhuring Pangarso Wiworining Budi, teman Pro 2, yang melambangkan 1960 tahun Jawa dalam penanggalan keraton Jawa, teman Pro 2, ya. Dan bilang kalau tradisi Candra Sengkala ini adalah angka tahun Jawa.

yang dinarasikan melalui rangkaian kata yang dibaca terbalik gitu. Dan kalau misalnya kamu pengen ikuti Topo Bisu, harus mengutamakan keluhuran rasa dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan teman Produa. Sementara itu, Abdi Dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat KRT Kusumonegoro bilang kalau lewat kalender Keraton Yogyakarta, satu suro itu jatuh di hari Rabu 17 Juni 2026, berbeda satu hari ya dengan satu Muharram 1448 Hijriah gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ikutan, bisa banget di hari Rabu 17 Juni 2026 tepat jam 12 malam begitu ya. Dan yang paling penting adalah kamu mengetahui bagaimana filosofi Lampah Mubeng Benteng ini dimaknai oleh setiap orang gitu ya. Dan ini adalah tradisi yang mengandung pesan untuk menjaga benteng dalam diri manusia gitu ya, seperti benteng keimanan, akhlak, dan juga aturan yang membatasi agar kita tuh gak menyimpang dari jalan yang semestinya gitu. Nah, kalau misalnya kamu pengen ikutan prosesi Topo Bisu ini teman Pro 2, yang paling penting adalah kamu harus mengikuti aturannya gitu ya. Kalau beberapa info yang aku dapat kemarin tuh sempat terjadi tata tertib yang tidak rapi begitu ya. Mungkin masih ada juga yang belum memahami secara detail apa itu Mubeng Benteng Topo Bisu teman Pro 2 ya. Yang paling penting adalah kamu harus tahu dulu tata tertibnya, pahami maknanya, dan yang paling penting enggak boleh berisik, apalagi foto-foto waktu kamu lagi jalan Mubeng Benteng teman Pro 2. Yes. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, kamu bisa ikutan di tanggal 17 Juni 2026 tepat jam 12 malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.